0: pendelea kufuata.
1: Mbeji moto kusemu pende.
0: Pendelea kufuata.